0: Vokalis ada Upstairs, Jimmy Gideon. Ah, bukan Jimmy Gideon ya. Jimmy apa coba? Dia juga sama orang Jakarta baik-baik aja. Ya kan? Dia kan di Matraman nih Jimmy nih. Terus cewek yang ngasih kembangnya di Kota Kembang, bro. Gitu ceritanya. Terima kasih teman Fox. Kita pamit. Assalamualaikum. Senang hari ini.
1: Asli.
0: Hari Senin senang ketika lihat postingan anak-anak. Maksudnya postingan anak saya yang kemarin dilihat tuh lucu banget. Dia tuh udah mulai dewasa. Dewasa.
1: Siapa?
0: Arkan. Udah mulai kayak bapaknya gitu yang banyak komedinya, bro.
1: Dia bikin apa emang?
0: Bikin status postingan gitu yang dia cuma nunjukin mukanya doang. Terus nama Danens katanya gitu kan. Terus dipanggil nengok. Bener kalau dipanggil Danens nengok.
1: Bener.
0: Terus apa lagi ya tadi ya? Oh ini umur privacy katanya.
1: Oh privacy.
0: Umur kenapa privacy tuh? Gitu. Ya maksudnya dia yang mau nyebutin umur berapa dia. Oh. Terus ada lagi. Okay. Sebentar mana nih. Nah. Terus sudah begitu cita-cita katanya. Heeh. Jadi alpha di Wolfpack.
1: Alpha
0: di Wolfpack.
1: Wolfpack.
0: Nah, kalau aku kan jadi Indo ya. Itu apa Maret nih? Ini lo Maret. Wolfpack apa sih? Coba anak Gen Z itu
1: Wolfpack apa? Wolfpack apa itu?
0: Wolfpack. Wolfpack. Mainan nih atau apa? Status kadang on kadang off katanya. Terus apa? asal mana
1: gitu? Gimana?
0: Wolf W O L F serigala. Wolfpack. Wolfpack apa? Film pack. Apa? PA itu.
1: Ini.
0: Bukan
1: ini. Mana ini?
0: Apa sih?
1: Baju. Produk Wolfpack official store.
0: Oh,
1: kaos
0: coba kalau,
1: tuh kaos.
0: Kalau packnya dipisah?
1: Packnya dipisah? Waduh, kasihan dong.
0: Nah, kayaknya film deh.
1: Oh, film.
0: Drama series kan?
1: Keren.
0: Nah, dia pengen jadi Alpha katanya. Oh, model-model Dracula gitu, yang Dracula.
1: Oh, ini kan Wolf tuh serigala.
0: Iya, jadi serigala gitu, jadi pengen jadi Alpha.
1: Oh, terus itu asal, ganteng-ganteng serigala.
0: Nah, asal kau bahagia.
1: Aduh,
0: gitu lucu banget.
1: Ngeri,
0: terus lucunya lagi lah ketika lihat stadion GBLA ya, keruputnya kacau.
1: Asli
0: itu. Aduh, itu malu-maluin. Masa The King Persib 3 kali berturut-turut menjadi juara, lapangannya masih trombol.
1: Iya kan itu sebenarnya tuh masih dalam masa perbaikan. Tadinya mau dipakai tuh jalak harupat dulu kan.
0: Nggak
1: sementara
0: bisa.
1: Tapi mau dipakai juga buat FIFA Series.
0: Enggak, bukan FIFA Series. Kemarin dipakai buat lari bedasran.
1: Oh iya?
0: Iya. Jadi enggak bisa.
1: Terus bohong tuh berarti. parah.
0: Bedasran sampai siang. Kan enggak bisa. Udah enggak sih? Tanya Abu Leden deh.
1: Oh, ikutan.
0: Ikutan dia mah di mana-mana ikutan. Itu terus ya. Padahal itu tuh rumput enggak bisa diganti semuanya gitu, Jo. Cuman keplak. Udah aja ditambal pakai aspal itu.
1: Enggak, kayaknya itu tuh satu-satu baris.
0: Oh, gitu.
1: Kan pokoknya yang belah apa itu berarti belah barat. Barat belah kanan ya. TV berarti apa?
0: Barat. Timur.
1: Enggak
0: timur,
1: dong, timur depan.
0: Utara.
1: Berarti utara ya. Nah, utara itu udah rada.
0: Oh iya, rapi. Yang kemarin tuh yang baratnya
1: selatan,
0: yang selatannya
1: yang
0: agak
1: masih torombol.
0: Atau kemarin ditincakan lagi, hancur lagi ya tuh.
1: Iya itu aja pemain siapa backnya tuh yang mau sliding dia nyangkut
0: ya.
1: Lututnya
0: si ini si Soares
1: ya si ya itu
0: iyalah si So itulah pokoknya. Udah semangat nih untuk Persib Bandung yang kemarin berhasil comeback again.
1: Yes.
0: Dengan 3-1 kekuatan luar biasa. Gol epic dari Balsa sama siapa?
1: Baros
0: terus juga Matikari juga penyelamat terus luar biasa. Itu mah teka aja ada gol lagi.
1: Iya.
0: Yeah. Ya.
1: Tapi
0: yang paling penting
1: bener sih Persib butuh striker nomor 9 tuh bener kata
0: Balsa Skuli. Yang penting hari ini kita gak boleh I don't like Monday. Tapi kita bener-bener I love Monday.

0: saya sih ingetnya kayak merek Bapia ya.
1: Ini gak tahu nih band mana nih, tapi keren lagunya, I Love Monday. Tapi kita juga harus cinta banget sama produk yang satu ini, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Dengan kandungan bahan herbal, dengan wangi lavender, ini dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu berapa, Bang Irfan? Aduh, gak pernah bosan, kita mah ngasih tahu Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Kimia Farma, Century K24, tunjuk di Fox Radio Bandung. Dan jangan lupa, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan siapa? Babe Bambang Pranoto.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: jatuh boleh.
1: Jangan kelamaan jatuh, Jo.
0: Kenapa?
1: Bangkit kembali dong. Kalau jatuh kelamaan, kalau ada yang ngangkat sih oke. Tapi kalau misalnya jatuh kelamaan gak ada yang ngangkat gimana, Jo? Tiba-tiba ditemukan aja di garis polis lain, sok ngapain. Udah jatuh gak apa-apa, dibikin pelajaran aja.
0: Betul.
1: Nah, kita mau tanya sama teman Fox.
0: Apa itu?
1: Gak ada hubungannya sama jatuh. Apa iya kalau anak itu paling susah buat ngungkapin perasaan atau pendapat sama orang tua? Ada beberapa anak sih. Iya. Anak begitu karena tidak dibiasakan, Jo.
0: POV Om Awong sebagai orang tua. Anak-anak Ival sama Arkan gimana? Karena apa-apa harus cerita atau gimana?
1: Saya sih mengharapkannya seperti itu, karena dia laki-laki ya.
0: Benar.
1: Tapi kadang-kadang laki-laki itu biasanya bercerita sama ibunya, gak sama bokapnya. Kalau iya, anak perempuan pasti sama bokapnya. Iya,
0: katanya gitu.
1: Begitu. Kikis nanti ke bokap, ke lu berarti.
0: Iya.
1: Gitu. Pasti ngomongin ibunya. Biasanya kan kalau anak perempuan sama ibu tuh biasanya saingan, Jo. Iya,
0: benar, benar.
1: Tapi kalau anak laki-laki, bokapnya gak pernah saingan.
0: Iya.
1: Dia akan tetap support gitu. Kalau versinya Om Irfan sih gitu. Kalau gue pribadi, si Arkan sama Ival itu, kalau yang sekarang, yang gede sekarang tuh ya, sekarang cerita. Sekarang-sekarang ceritanya ya, ketika dia sudah mulai dewasa. Kok aneh ya, bukan dari anak kecil ya? Atau mungkin karena dia dewasa, dia butuh pandangan seorang profesor ya, Om Irfan, untuk menjalani hidup. Terus aku bilang, kamu mau cerita-cerita hidup kamu sama ayah? Kan hidup ayah juga gagal. Oh iya, lupa ya, lupa. Dia
0: jangan berbicara gitu dong. Tapi tetap harus dikasih motivasi. Ini sebagai pelajaran.
1: Gak jadi. Tadi mau cerita gak jadi. Oh iya, lupa. Ayah kan gagal juga ya. Jadi dia mau cerita cinta tadi jangan. Ya, ya aku Allah, lagi deket sama cewek nih, gini-gini. Terus aku bilang, Ival salah orang. Kenapa lah? Ngomongin masalah cinta. Ayah juga gagal kan? Oh iya, ya lupa. Gak jadi. Kalau anak saya yang kedua itu dia tertutup. Akan. Lebih tertutup dan lebih, dia gak easy going. Jadi gak mau tahu. Peduli deh. Terus aku nanya, Dek, besok pergi dari sekolah jam berapa? 6:30 ya. Emang masuk jam berapa? Nggak tahu. Dia yang sekolah ya. Nah, versi teman Fox, apa ya kalau anak itu paling susah buat ungkapin perasaan atau pendapat sama orang tua, cerita. Tapi kita mau kasih tahu juga nih.
0: Ada info ya?
1: Ada info banget. Jadi teman Fox, hati-hati kalau sekarang di Bandung ini sudah debu, sudah mulai berterbaran. Dan akhirnya kalau pakai motor, mending pakai masker aja.
0: Betul.
1: Terus pakai helmnya yang half face, tapi harus ada kacanya.
0: Helm astronot kalau bisa mah.
1: Ya itu. Kalau enggak misalnya helmnya helm ini, helm diving. Buat ke laut tuh berat-berat lah.
0: Itu.
1: Ya. Jadi lapisan debu tipis diduga dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini baru anak-anak loh, Jo.
0: Iya, baru anak ya.
1: Baru anak loh. Nanti kan ini berkembang.
0: Betul,
1: jadi sesuai dengan umurnya, jadi bapak, jadi ibu. Dikabarkan sudah sampai ke kawasan Bandung Raya. Jadi sejumlah warga di wilayah Bandung Raya ini dilaporkan mendapati terasnya, kendaraan sampai pagar rumah mereka itu diselimuti oleh lapisan debu. Debu pekat tipis. Wah, bahasanya debu pekat tipis sejak minggu pagi kemarin. Dan meski begitu nih, kepastian resminya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait atau dari pihak MBG ya.
0: PVMBG. Ya, jadi Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung ini lewat alat pemantau kualitas udara yang tersebar di 4 titik. Dan salah satunya di Ujung Berung mencatat penurunan ini udah terjadi dari minggu pagi kemarin ya. Dan Pemkot Bandung juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menerapkan langkah perlindungan diri dan juga pembersihan lingkungan.
1: Yang paling penting kita selalu waspada.
0: Betul.
1: Dan dengerin Fox terus karena kita akan memberikan
0: kita pasti update
1: terus. Benar. Informasi-informasi terkait tentang Anak Krakatau.
0: Betul.
1: Debu itu kan sebetulnya dihindari oleh banyak orang ya.
0: Iya dong.
1: Tapi waktu zaman penjajahan Belanda, debu ini menjadi salah satu senjata buat mereka.
0: Apa itu?
1: Debu domba.
0: Waduh, adu domba.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramah.

0: trauma dengan lagu ini.
1: Kenapa
0: itu? Ketika lagi denger di mobil, terus kamu diturunin ya pasangan kamu. Terus kamu disentil lah pasangan kamu, KDRT ceritanya. Lagu tentang kita. Lah iya kan, itu pasangan kan.
1: Iya.
0: Tiba-tiba turun kamu dari mobil. Turun gak? Yaudah, kamu tuh ada laki-laki yang paling rese, turunin aku di pinggir. Diturunin marah. Ya, itulah. Ngomongin masalah KDRT nih teman Fox.
2: Kenapa itu ada info apa KDRT?
0: Dari Irlandia tapi jauh.
2: Wah, jauh ya.
0: Jadi jauh tapi ini benar-benar bisa diterapkan di kita. Susah kayaknya di kita mah ya.
2: Bisa aja.
0: Bisa aja ya. Mm-mm. Asal niat ya.
2: Betul.
0: Irlandia di resmi mengesahkan aturan baru bernama Janis Law yang secara resmi dikenal sebagai Domestic Violence Judgment Register Act 2026.
2: Edan.
0: Jadi melalui aturan ini, putusan pengadilan terhadap pelaku KDRT serius. Ini KDRT serius ya?
2: KDRT serius.
0: Bisa dipublikasikan dalam sebuah daftar bernama Domestic Violence Adjustment Register yang dikelola oleh Courts Service. Over. Jadi ini adalah lembaga administrasi

0: Pengadilan Irlandia.
1: Iya, jadi nama Janice Law ini diambil dari nama Jennifer Paul. Nah, seorang perempuan berusia 24 tahun dan ibu dari dua anak yang dibunuh oleh mantan pasangannya Gavin Murphy pada 2021 yang lalu ya. Jadi Save Ireland ini organisasi nasional yang menangani isu kekerasan domestik dan berbasis gender ini turut menyambut pengesahan aturan yang diharapkan bisa ngebantu perempuan mengambil keputusan lebih sadar mengenai keselamatan dalam hubungan mereka.
0: Mudah-mudahan Indonesia bisa ikuti Irlandia seperti ini.
1: Benar.
0: Jangan ngurusin YMBG.

kalau misalnya memang kamu sangat cinta dengan wajah, ya kita ngerasa wajah kita biasa-biasa aja. Tapi kalau bersih, terus juga hilang semua sel mati dan kotoran, ini produk yang luar biasa harus kamu coba. Sangat-sangat face mask. Wanginya matcha. Jadi mengangkat sel mati dan juga kotoran, membersihkan kulit wajah, harganya Rp40.000. Coba ke Fox. Masih harga segitu enggak? Kalau harga segitu dan persediaan masih ada, bisa diambil tuh di booster, bawa pulang. Rp40.000 ya. Dan buat kamu yang ngerasa wajahnya harus lebih glowing, coba. Sekali lagi, sangat-sangat face mask. Dan jangan lupa kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Dibuka jendela kamarnya, jendela rumahnya gitu ya.
2: Tapi biar... jangan lama-lama.
1: Hah?
2: Jangan lama-lama.
1: Iya, iya, yang penting. Iya betul. Yang paling penting sih sebetulnya anginnya angin natural aja. Gitu ya, suasananya natural aja. Oke? Okay? Kita naturalkan hari ini sampai tahun 9 nanti. Masih di Pagi Bandung. Request masih kita tunggu. Yes. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Kalau mobil motornya sekarang ada abu ya. Jangan langsung dielap pakai kanebo. Harusnya dibasahin dulu aja, disemprot aja dulu.
1: Gitu, ya, harus dibasahin
0: benar. Nah, gitu aja. Jadi jangan mentang-mentang mobil ini itu karena abu itu kan biasanya agak sedikit lebih sensitif sih, lebih tajam dibanding sama abu gitu ya.
1: Gimana?
0: Lebih tajam. Jadi okay. Lebih banyak garetnya.
1: Oh, itunya iya. Kalau kena
0: kalau misalnya kaca, gini, kaca atau body bener. Terus langsung dielap gitu. Basahin aja dulu.
1: Di seblok lah.
0: Iya, kalau abu. Kalau debu mah aman, ditiup aja. Gitu. Ya, benar enggak?
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Juga. Nah, itu kalo semuanya. Kalau misalnya sekarang teman Fox berafiliasi. Apa sih ngomongnya? Kalau misalnya teman Fox sekarang banyak aktivitasnya di luar ruangan gitu, pakai motor atau pakai mobil, masker diwajibkan kembali hadir. Sekarang toko masker laku lagi,
1: Asli.
0: Karena kemarin tuh nggak cuma anak Krakatoa doang, ada 10 gunung
1: berapi, yang
0: berapi di Indonesia erupsi. Yang akhirnya erupsi semua.
1: Awas we, dimahalin lagi gini teh kadang maskernya, suka jadi
0: ya iya.
1: Mumpung di kan, Indonesia mah.
0: Kan gitu Jo, karena kan susah nih maskernya. Diiniin aja
1: lagi
0: di
1: konsumsi apa?
0: Bener, dimahalin
1: lagi
0: aja.
1: Banyak.
0: Bener.
1: Permintaan pasar banyak dimahalin tak eta.
0: Ngomongnya pasti ini barangnya susah aja.
1: Bohong lah.
0: Bener ya. Anyway, sekarang kita bakal ketemu dulu sama apa nih?
1: Enggak, sok aja.
0: Oh, kita mau ketemu dulu sama Baskom, Bas komentar. Kita mau ngomongin
1: yang
0: mana Jo? Nih si Pepi ngirimin reel nih.
1: Mana yang mana?
0: Ini nggak tahu nanti aja deh. Tapi Pepi pasti dia tahu dia di Baskom.
1: Kang Ramdut kemarin teh, Kang Nungki. Karena saya mau ke Pesno, tapi dah ayah, weh, kudu diomong genteng. Masalah sepele bisa jadi gede.
0: Blok mana? Cijerah melom. Terima kasih. Nanti aja deh. Kita yang mana Jo? Yang pagi bolong gimana nih?
1: Yang konyol boleh.
0: Yang konyol apa yang itu? Yang mulkan led ini masih?
1: Mana muka? Oh itu.
0: Atau ini yang momen kocak situ. Ibu-ibu.
1: Ibu-ibu boleh.
0: Ini yang Fadli ini juga belum ya?
1: Oh iya itu Fadli juga belum.
0: Fadli aja dulu ya. Kalau mereka kan yang sepak bola. Coba kita lihat si seharian kerja kok wanginya nggak hilang-hilang? Pakai parfum apa bro? Katanya. Ditanya pakai Glad, pakai pengaruh ruangan, pakai Glad. Jadi ada satu cowok ini kerjaannya luar biasa, seharian kerja kok wanginya nggak hilang-hilang, pakai parfum apa bro? Pas dibuka Glad itu tuh buat itu ya, buat pengaruh ruangan ya. Oke, dan inilah para netizen yang berbahagia ikut mengomentari postingan dari Fadli Van Culik. Glad Eau de Parfum. Bengek banget.
1: KFC ya.
0: Iya benar. Dari KFC Indonesia. Terus dari Lia Danes. Coba pakai Dahlia Teh Dahlia. Keraton, Pak, biar wanginya kayak lobby hotel.
1: Nanti ketemu sama Pak Kris.
0: Abang. Iya, kamu pakai sama ini sama Ko Cun Cun.
1: Mas Abus. Mas Abus kemarin tara gabung
0: wae. Lagi jualan. Lagi jualan apa namanya? Madu hitam. Biar buat sama konsumsi laki-laki.
1: Sama minyak itu.
0: Sama
1: Simon suka beli.
0: Iya. Harum itu. Stella Lavender harum tahan lama anti nyamuk seumur hidup. Ini kata Chad Fernanda.
1: Ini Lala Move, emang iya kalau yang bau jeruk nggak enak baunya gitu?
0: Nggak enak, nyegek banget. Mendingan pakai lavender. Terus dari Topan dia bilang coba pakai kapur barus bang katanya.
1: Ini ada nih dia.
0: Apa katanya?
1: Takut banget takut bapaknya dicantolin di AC.

0: apa coba? Sangga-sangga minyak tanamila tanamu klasik. Oh,
1: iya. Ini bisa membantu menyuburkan rambut buat orang-orang yang sudah mulai rambutnya terkikis ke belakang, abrasi. Jangan sampai lupa kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, kemudian minyak zaitun dan juga tree tea oil. Ini bisa dipercaya untuk menjaga kesehatan kulit yang pertama. Yang keduanya menjaga elastisitas kulitnya ya, dan membantu menyuburkan rambut. Harganya berapa, Om Irfan? Satu botol per 100 ml itu Rp215 aja. Dapatkan sangga-sangga minyak tanamila tanamu klasik di Kimia Farma Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan siapa? Kok gak dijawab, Jok?
2: Babe Bambang Pranoto.
1: Keren.
2: Kurang briefing.
3: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangga-Sangga. Sangga-Sangga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu gak perlu repot atau bingung, karena Sangga-Sangga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur hanya di Sangga-Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangga-Sangga, sing ada lawan.

0: hijaunya tulus. Selamat pagi buat warga TikToknya lagi melihat langsung live dari Fox Radio Bandung. Awi Irfan, Jojo bareng sama
1: Gaza.
0: Namanya Gazali, panggilannya Ali. Selamat pagi, dan inilah waktunya kita ketemu sama yang namanya Bazooka. Bahas atau bahas ya?
1: Bukan, bacain
0: zodiaknya kamu. Hari ini ngomongin zodiak apa, Jo? Tentang apa?
1: Tentang jadi zodiak yang paling pandai menjaga komunikasi dengan orang tua. Itu nah, sesuai bahasan kita hari.
0: Betul. Dan yang paling penting mungkin kalau misalnya memang kamu tidak pandai untuk membicarakan segala sesuatu bahasan sama orang tua,
1: betul,
0: belajar public speaking sama Ong Irfan.
1: Hey.
0: Zodiak paling pandai menjaga komunikasi dengan orang tua, yang pertama adalah Aquarius. Aquarius adalah merupakan salah satu zodiak yang punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Anak-anak remaja Aquarius menganggap kalau komunikasi adalah kunci penyelesaian masalah yang baik. Jadi ketika terjadi masalah dengan orang-orang terdekatnya nih, Aquarius selalu mencoba buat mengkomunikasikan masalah dengan baik. Begitu Aquarius, Aquarius ya.
1: Ya, dari Aquarius kita ke Gemini ya. Jadi orang dengan zodiak satu ini juga dikenal sebagai komunikator yang baik.
0: Yos.
1: Ini didukung oleh sifat Gemini yang lebih banyak bertanya sehingga interaksinya dengan orang tua selalu terasa hidup dan terbuka. Jadi Gemini juga selalu punya cara tersendiri buat memulai komunikasi, seolah selalu saja ada hal-hal baru yang bisa orang tua bincangkan dengan anak-anak yang punya zodiak satu ini.
0: Gemini ini adalah dua perpaduan. Di sini barusan kita ngomongin dua perpaduan handphone berbeda ya. Yang satu BlackBerry Gemini, yang satu adalah Nokia Komunikator. Kan komunikator sebagai komunikator yang baik. Dari Gemini kita ketemu sama Pisces.
1: Aduh.
0: Kamu ya?
1: Si paling komunikasi aja.
0: Pisces ini selalu berkomunikasi dengan sepenuh hati, apalagi kalau ia berhadapan dengan pasangan dan orang tuanya.
1: Iya.
0: Oh, keren eh. Jadi Pisces ini senang ketika bisa dipercaya dan selalu ada buat orang-orang terdekatnya.
1: Benar.
0: Maka dari itu mereka selalu mendengarkan, bahkan mengingat poin-poin pembicaraan yang penting. Ini jelas membuat lawan bicara Pisces ini selalu nyaman berkomunikasi dengan mereka. Yakin? Orang
1: ente.
0: Ngomongin si Jojo kayak perlu nawe. Lanjut ya.
1: Dari Pisces kita ke Leo.
0: Nah, ya, ada lagi gua.
1: Ada dong.
0: Oh, jelas dong.
1: Kalau Leo mah ini
0: udah jelas.
1: Irfan jelas.
0: Gak ya, usah dipungkiri,
1: betul,
0: gak usah dilawan.
1: Jadi zodiak ini punya kelebihan dalam menentukan waktu yang tepat buat berkomunikasi. Jadi mereka ini gak tergesa-gesa dan selalu menunggu saat yang pas buat mengungkapkan apa yang ingin mereka bicarakan. Leo juga selalu memberi jeda komunikasi kalau keadaan dirasa gak memungkinkan buat melanjutkan pembicaraan.
0: Betul.
1: Ini ngebuat hubungan dengan sang orang tua selalu bisa terjaga dengan nyaman dan juga aman.
0: Betul, apalagi ngomongin tentang masalah A, punten pisan imam mamah badai nyungken pertolongan A. Beas abis.
2: Fox Radio Bandung.

banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812 2739 5879. Sekali lagi, di

0: enggak exciting gitu ya.
1: Tapi kalau tiba-tiba ayah, boleh isiin GoPay aku.
0: Cepat.
1: Harus bilang hari itu ya iya.
0: Benar. Jadi ya mulai dari jadi tadi ya kan banyak cara ya. Jadi mulai memberikan pelukan, menghabiskan waktu bersama, betul, sampai menunjukkan rasa terima kasih. Jadi jarang bilang I love you itu bukan berarti anak enggak sayang sama orang tuanya.
1: Benar.
0: Tapi mungkin juga pengen bilang I love you tapi mungkin enggak segampang kayak ke pacar. Gitu ya. Ini bukan karena rasa sayangnya itu lebih besar ke pacar, tapi bisa jadi kita memang enggak terbiasa mengungkapkan kasih sayang secara verbal kepada orang tua gitu.
1: Saya pun begitu loh. Saya tuh jarang banget bilang ya cuman hanya bilang nah karena orang tua saya juga enggak pernah bilang I love you gitu ya. Zaman-zaman dulu mungkin orang tuh enggak pernah bilang gitu kali ya.
0: Enggak.
1: Atau mungkin dari kalangan ya kalau aku kan karangan rendah nih
0: ceritanya. Kalau saya kalangan bunga.
1: Karangan. Kalau kalangan orang-orang yang berada dulu begitu kali ya.
0: Iya.
1: Gitu. I love you gitu love kan. You. Karena terbiasa kalau saya enggak terbiasa sih.
0: Kalau ke anak halo, good morning sweetheart
1: gitu.
0: Kan. Manis gitu,
1: gitu ya. Gitu ya. Hey, ganteng, apa kabar? Iya, aku mah enggak pernah.
0: Enggak pernah aku juga.
1: Nggak pernah paling.
0: Suara apa itu?
1: Yang mana?
0: Ngehiu. Kedenger nggak?
1: Oh, groan.
0: Ground?
1: Ground breaking.
0: Oh my God.
1: Begitu nih teman Fox ya. Apakah kalian terbiasa dengan mengucapkan I love you kepada anak atau dengan cara berbagai macam metodenya sih sebenarnya banyak banget gitu. Apakah kalian juga sebagai anak pernah melakukan itu kepada orang tua?
0: Yeah,
1: tentu betul. Tidak.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. 24/7/365. Ini lagu diminta sama Musa Ganteng di TikTok. Teman-teman TikTok, kita pamit, terima kasih banyak. Ketemu lagi besok ya. Mudah-mudahan besok kumplit. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin selamat pagi dulu untuk kamu yang lagi cari untuk bisa regenerasi kulit apa ya? Sangat-sangat natural cream. Ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah. Harga spesial Rp40.000 selama persediaan masih ada. Boleh kamu tanya dan cek ke Boxer di Bandung. Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Yes. Kita cuma ngongkitin aja teman Fox. Jangan sampai lupa ada himbauan. Ini gunakan masker untuk melindungi diri dari erupsi abu vulkanik anak Krakatau.
1: Betul.
0: Ya, hati-hati ya. Selamat bekerja untuk teman-teman yang lagi di luaran. Dan ini ada satu info bagus nih Jo.
1: Ada apa itu?
0: Jadi 3 hari tidak pulang, Pak RT ditemukan di rumah janda.
1: Waduh.
0: Tahu gak alasan RT gimana?
1: Kenapa itu?
0: Asapnya tebal, saya salah masuk rumah.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari Senin harus dibuat menyenangkan ya teman Fox. Kalau misalnya kita buat gak menyenangkan, berarti awal minggu kita jadi bete-betean. Gak boleh bete-betean. Oh iya, yeah. By the way, siapin masker aja ya. Sudah mulai terasa debu-debunya. Tapi jangan overthinking juga. Yang penting kamu jaga kesehatan kamu dan keluarga kamu, teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Radio Ocapan FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus ke kutus. Hari Senin, gimana weekendan kemarin teman Fox? Ijen harap oke-oke aja dan menyenangkan ya. Itu yang penting, yang menyenangkan aja. Terus kita dapat berita kalau misalnya Abu sudah nyampe Bandung, Abu Vulkanik, ya kita harus jaga-jaga aja buat badan kita juga, apalagi yang punya anak kecil ya. Pakai masker, pakai masker bener, jangan masker bangkuang kemana-mana. Masker bener. Kamu sekarang katanya juga harga masker gara-gara ini jadi meroket. Yang masih punya persediaan masker yang dulu-dulu boleh deh dipakai, tapi ada expirednya katanya ya. Ya udah, Ijen nggak ngerti juga. Yang penting kamu pakai masker kemana-mana. Ijen belum sempat pakai masker karena maskernya ada di ujung berung di rumah Uber, mesti diambil dulu nanti. Weekendan kemarin kemana aja teman Fox? Boleh cerita barengan Ijen Mandagi sambil kamu request di 08122477947 ya. Kalau misalnya kamu ada cerita-cerita menyenangkan, kan itu bisa nularin sama kita-kita. Ah, kamu menyenangkan, kok aku gak menyenangkan terus. Jadi vibe positifnya ketular teman Fox ya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalam.

0: Sekarang kan emang kondisinya itu lagi gak oke lah ya udaranya gitu. Kadang dingin, kadang panas. Malah teman Fox sekarang ada debu-debu bertebaran di mana-mana kan. Jadi udah paling benar kalau kamu misalnya di tas kamu, di bagasi motor kamu, di mobil kamu, kamu taruh yang namanya minyak balur sanga-sanga. Tapi tahu gak, dia punya teman akrab yang namanya powder sanga-sanga. Bisa digunain bersama minyak balur sangga-sangga, bisa ngebantu meredakan pegal ino, encok, dan nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sangga-sangga itu Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sangga-sangga di Fox Radio Bandung. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangga-sangga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangga-sangga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangga-sangga.

lagi mati lampu ya. Udah, thank you Supit yang bila engkau izinkan udah izin puterin teman Fox. Masih ditunggu requestannya, masih ditungguin juga cerita-cerita kamu tentang weekend kamu kemarin ngapain aja.

Van Fox. Kalau misalnya sekarang kan banyak debu-debu bertebaran di mana aja, apalagi ada debu-debu vulkanik ya sekarang. Jadi pasti kulit wajah kamu tuh gampang kotor, apalagi naik motor. Biarpun udah pakai masker kan daerah atas sudah masih kena tuh. Jadi kamu bisa bersihinnya pakai Sangasanga Facial Wash. Kenapa? Karena Sangasanga Facial Wash ini tuh herbal dengan aroma jasmin, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harganya murah banget, lagi promo nih. Rp40.000 aja selama persediaan masih ada untuk kamu yang beli di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat ada transformasi dari Kutus-Kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijan Bandung masih nemenin kamu teman Fox. Sekarang jam 10.01, 10 lebih 1 menit ya. Jadi requestannya masih Ijan tungguin. Cerita-cerita weekendan kamu juga masih Ijan tungguin. Kalau weekendan Ijan kemarin manggung sama si Kloset, terus padel ya gitu lah, kumpul keluarga. Ya gitu aja lah.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Radio Mas Amat FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen Mendagi lagi live TikTok ya, kamu boleh gabung juga di sana. Sekarang Ijen bakalan bacain yang belum Ijen bacain, ada Kang Eko udah tadi ya. Kang Eko belum, Kang Eko hadir minta pesawat ke Memes udah tadi. Turun, semoga kita dikasih sehat, dilancarkan urusan usaha dan rezekinya, dapat sampingan di depan. Amin, amin Kang Eko, sehat-sehat selalu ya. Kalau Kak Johan tuh, bagi Kak Ijen Johan hadir, salamnya Kak barusan udahnya warga Tasik utamanya. Ya, ya itu begitulah ya. Lagi siaran, sehat selalu, sama-sama Kak Johan. Kalau ini ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Kang Ang di Lembang, hai Kang Ang, apa kabar? Request lagunya Batas Senja. Ya, judulnya bukan Jika Tidak Hari Ini Aku, judulnya Kita Usahakan Lagi ya. Jadi kirim buat semua teman kerja aku di PT DDRMP Lembang. Terima kasih. Sukses buat Akang juga, sukses buat Fox FM. Terima kasih loh.

0: Ijennya masih barengan kamu teman Fox. Tapi kalau misalnya kamu pengen barengan sama sesuatu yang berguna, kamu barengan sama yang namanya sangat-sangat travel size klasik. Minyak balur herbal seberguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Dan satu botolnya tuh murah banget, cuma Rp65.000. Itu compact, bisa dimasukin kemana-mana aja teman Fox. Maksudnya ke tas kamu yang kecil-kecil itu bisa, kantong celana kamu juga bisa ya. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Kalau kita bahas dikit ya tentang Persib Bandung kemarin main, ternyata Igor tuh punya sesuatu yang luar biasa ya. Doi mancing kayak pas pertandingan terakhir lawan apa ya? Pertandingan terakhir tuh pramusim pas di Bali atau di mana ya? Aku lupa. Dia pasti pasang Kakang di kanannya, tapi ternyata kemarin dikejutkan dengan Kerancar di kanan, terus ada di tengah itu tetap Pato sama Mutombo, di kirinya si Lincah ya, Tanamal, Yamal. Tapi terlihat kalau dari segi permainan build up build-nya masih ya masih ini sih ya, masih ada adaptasi. Terlihat juga masih belum padu, tapi serangan-serangannya tuh oke lah. Ya tiki-takanya ada, serangan dari sayapnya ada. Peralta emang ditutup mati ya, tapi stand out buat yang lainnya tuh luar biasa banget. Beros yang kita bilang disuruh out ternyata Jos juga ya. Jadi PR aja buat di tanggal 12 nanti lawan Persija Jakarta ya, teman Fox. Oh iya, sekalian juga nanti di tanggal 12 nanti lihat YouTube-nya Persib Bandung ya, itu ada Ijan Mandagi. Kita bakalan live reaction di sana pas lawan Persija. Kita akan bersenang-senang di sana juga. Kita doain aja. Semoga pas lawan Persija Persib harus bukan semoga ya. Persib harus menang, teman Fox.

0: Sorry, typo ya, loncar bukan kerancar tadi back versi. Nama juga manusia, teman Fox. Yes. Tapi kalau misalnya kamu punya sesuatu yang luar biasa gitu ya, kan kamu biasanya ngebagiin dengan orang. Kayak berita yang menyenangkan, tapi kalau berita yang tidak menyenangkan biasanya kamu curhat sama orang private. Benar enggak sih? Tapi kalau ini Ijen gak akan private, Ijen bakalan kasih tahu kamu. Kalau misalnya kamu mau mandi terus ada sedikit rasa gatal gitu karena alergi, kamu pakai yang namanya sabun Tanamila Tanamo Klasik. Karena berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanamo Klasik ya. Ini berhasiat mengatasi nasi gatal-gatal karena alergi, panu dan bekas jerawat. Harga satu sabun Tanamila Tanamo Klasik itu Rp50.000. Dapetin sabun Tanamila Tanamo Klasik di Kimia Farmasi Senturi ke-24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.

buat kamu yang MKKB ya, masa kecil kurang bahagia. Masih suka makan lollipop nggak? Suka kan yang ada sticknya, sticknya gitu, terus ujungnya tuh bisa kita tiup jadi fluid, ingat nggak? Tapi ternyata teman Fox, lubang persegi di ujung stick lollipop itu bukan untuk ditiup ya, bukan untuk ditiup menjadi fluid, melainkan agar permen cair mengunci di dalam lubang, lubang itu ya, sehingga tidak mudah lepas saat mengeras, teman Fox.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.

saya nggak kenal dengan keindahan Ubud. Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi

Biaya pendaftaran, cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tunggu.

0: Pergi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan.

0: dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-sanga,
1: sing ada lawan.

0: cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
2: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: 107.7 FM
1: Fox Radio.
0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.
2: 91.7 FM
3: Fox Radio Bandung. Feel good.

Kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi. Polisi ringkus bandar tembakau sintetis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
1: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, berbahaya. Saya lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan sampaikan umumnya pada hari ini.
0: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti setiap persoalan di lapangan karena kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama.
2: Betulnya ada dapat laporan dari warga juga pada ada pembuatan saluran air kotor. Nah kebetulan alhamdulillah PDAM sempat tanggap ke sini cuma beberapa kali masih mengpet dan akhirnya mungkin insyaallah PDAM mau mengadakan pressing. Jadi semua dibersihkan ya semua yang mudah-mudahan nanti sudah kami datang ini sekarang di survei dan sepatnya akan dilakukan pembersihan dan di rut baru tadi WA saya katanya ada agenda lain tidak bisa ke sini tapi insyaallah mengirimkan tim ya, dari PDAM
3: dengan perencanaan ya.
2: Dengan perencanaannya semua mudah-mudahan dengan kami datang ke sini masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Reihan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai Rp300 juta dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar Rp220 juta.
4: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dan di akun Instagram seharga Rp80 juta.
5: Halo pengguna.
3: pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung menyelenggarakan kegiatan bazar bayar pakai sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
6: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik dan ini harus kita berhentikan.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
7: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
8: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menonton. Jumak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812 8999 199.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
4: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
5: Fox Radio.
6: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon. Marathon.
5: Fox Radio Bandung. Radio 1.7 FM.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Krakatau sampai Bandung, 7 jalan protokol disemprot mulai siang ini. Selengkapnya bersama saya, Vira, atau Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan penyemprotan air di 7 ruas jalan protokol Kota Bandung. Penyemprotan dijadwalkan mulai Senin siang 7 September 2026 sekitar pukul 12 WIB. Kepala Disdamkarmatan Kota Bandung Sony Bahtiar mengatakan penyemprotan dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi paparan abu vulkanik yang berada di permukaan jalan. Dua ruas jalan yang disebut akan disemprot diantaranya Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago dan Jalan Asia Afrika. Sementara 5 ruas lainnya juga berada di kawasan yang masuk dalam program beautifikasi Kota Bandung. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan setelah abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau mencapai wilayah Bandung. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini bahas bareng. Seru senja.
2: Teman Fox, gimana nih? Udah pada bawa masker belum? Anak-anak sekolah pada kelimpungan ya kemarin karena wajib pakai masker ke sekolah karena nggak biasa stok masker. Ada sedikit drama malam-malam nyari apotek buat beli masker. Aduh, semangat ya, sehat-sehat semuanya.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Balik lagi ya Fitri Fitri, kamu di Seru Senja teman Fox ya. Yang hari ini sudah bersiap-siap mau keluar kota gitu ya, tapi masih ragu-ragu karena kondisi cuaca atau lain sebagainya. Tapi kalau kemarin sih aku dapat kiriman imbauan sih, karena kebetulan temanku kerja di Angkasa Pura ya. Jadi dia di bandara dan ada beberapa informasi yang di sampaikan oleh pihak bandara terkait soal cuaca kemarin sih. Karena kalau kemarin itu penerbangan memang ditunda, tapi memang tidak berjam-jam ditundanya. Berjam-jam lumayan lah, cuma maksudnya tidak seharian. Sampai pukul 13.30 kalau gak salah kemarin itu ya. Jadi dari pagi flightnya ditunda sampai dengan siang. Kebetulan begitu lihat lagi instastory temen gue, dia udah nyampe di Lombok kalau gak salah. Udah di luar kota deh pentingnya. Jadi udah bisa dibuka lagi lah gitu penerbangannya. Minggu pertama di September ini banyak ceritanya teman Fox ya. Terakhir erupsi beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia gitu. Yang paling menyita banget perhatian itu adalah erupsi di Gunung Krakatau di Selat Sunda ya. Erupsi Gunung Anak Krakatau memicu paparan abu vulkanik di berbagai wilayah Jawa Barat, kemudian juga di Sumatera. Bahkan kabarnya sebaran abu vulkaniknya sudah sampai ke Bandung. Bukan kabarnya, kebetulan iya. Red Zone ini merujuk pada area berisiko tinggi yang wajib dihindari karena berpotensi terkena dampak berbahaya secara langsung. Risiko ini meliputi lontaran material vulkanik seperti abu, kemudian juga hempasan gas beracun sampai ancaman potensi tsunami. Jadi stay safe teman Fox. Jadi harus selalu update informasi, siapin tas siaganya kalau memang ada. Kalau nggak ada juga ya apa itu ya, ya do the best for worst case scenario. Gak ada masalah dan gak ada salahnya maksudnya untuk kamu mempersiapkan semuanya di satu tempat yang sama gitu. Jadi kalau mau ada amit ada apa-apa, set gitu teman Fox ya.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

105.7 Foster di Bandung. Feel good salah apa tuh ya? Baru juga senang sebentar, baru happy sebentar udah bikin sedih lagi. Kenapa atuh itu teh? Lucu ya, namanya juga hubungan. Suka ada yang kayak gitu-gitu teman Fox. Ini kalau kamu lagi mencari face mask yang bagus ya, biar gak dibetain lagi pasangan kali. Gara-gara muka lo kusam atau muka lo kecut kali, jadinya pasangan lo kurang-kurang perhatian lagi sama lo gitu. Sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, kemudian juga mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask lagi promo adalah Rp40.000. Murah tuh ya. Langsung kamu cari aja kesini, ke jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong Bandung ya. Lagi ada promo yang luar biasa. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Yung Feel You, teman Fox, ini waktu pas hari AHA, pas lagi meledaknya atau lagi erupsinya anak Krakatau tuh memang hawanya gak enak gitu ya. Sampai hari ini jadi dingin lagi mulai gitu, semalam mulai dingin lagi, tadi pagi mulai dingin lagi. Tapi entah kenapa dari kemarin itu gak enak tenggorokan bawaannya, karena mungkin ini kali ya, apa namanya, faktor cuaca juga dan lain sebagainya. Habis makan agar gitu kan, jadi anak gue tuh bikin DIY, bikin agar-ageran gitulah ya, kayak apa sih namanya, jelly-jelly, apa sih, bukan jelly, apa deh, ya gitu deh pokoknya. Bocah kan suka gitu, tiba-tiba ngelihat lewat di FYP-nya dia terus bikin gitu. Dan gue tuh nyobain dingin, dasar emang jarang minum yang dingin-dingin kali ya, pas begitu nyobain langsung gak enak gitu, tenggorokan norak. Apa gara-gara kebanyakan udut kali ya, gak tahu juga deh. Ini ngomongin soal udut nih teman Fox ya, pengguna X namanya ada Adrian Syah Yasin. Ini membagikan foto papan larangan merokok yang ditemukan di kawasan Simending Taipei yang sempat viral di media sosial, sampai sebagian warganet mengira gambar itu hasil rekayasa AI karena tulisannya Taipei bebas rokok dan smoke free Taipei gitu. Nah, papan ini juga memuat informasi dalam bahasa Indonesia. Kawasan distrik perbelanjaan Simending ini resmi ditetapkan sebagai zona bebas rokok pertama dan permanen di Taipei oleh pemerintah kota Taipei sejak 1 Juni 2026. Menjadikannya kawasan smoke free namanya ya, pertama di kota tersebut. Meski terdapat informasi berbahasa Indonesia pada papan tersebut, belum ada keterangan resmi sih dari pemerintah kota Taipei kalau hal itu secara khusus ditujukan karena perilaku wisatawan asal Indonesia gitu ya. Aturan ini berlaku buat seluruh pengunjung tanpa terkecuali, termasuk wisatawan domestik Taiwan maupun mancanegara. Karena mungkin kan ada data ya, pasti setiap negara punya data banyaknya wisatawan atau turis dari mana yang datang ke negara tersebut gitu. Ya biar gampangnya aja. Atau mungkin tahu juga kali orang Indonesia pada malas baca dan malas ngertiin gitu, jadi ya udah aja lah saka baca nawe. Oh ternyata temenang udut bos. Ya karena mungkin banyak juga yang dari luar negeri pada mau baca yang free smoke free Taipei itu mah mungkin gampang kali. Sebenarnya orang Indonesia emang ngerti-ngerti aja kali, biar jelas aja, karena banyak sih dengar ceritanya orang Indonesia di luar negeri udutnya di mana, white sana ya. Jangan bikin malu lah.

0: Kerinci-Kejati jadi alternatif saat Bandara Soeta ditutup, ini daftar transportasi lanjutan ke Jakarta. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka menjadi salah satu bandara alternatif setelah operasional Bandara Soekarno-Ita terdampak sebaran abu vulkanik. Sejumlah penerbangan yang semula menuju Soeta pun dialihkan ke Kertajati. Salah satunya, Garuda Indonesia mengalihkan penerbangan dari Medan dan Jeddah ke Kertajati. Untuk membantu mobilisasi penumpang, Garuda juga menyiapkan 15 unit bus dari Kertajati. Nah, buat penumpang yang harus melanjutkan perjalanan ke Jakarta, pemerintah juga menyiapkan transportasi darat berupa bus dan kereta api. Layanan ini disiapkan bagi penumpang yang penerbangannya dialihkan dan difasilitasi tanpa biaya melalui koordinasi dengan maskapai. Kementerian Perhubungan memastikan sejumlah bandara alternatif terus disiapkan, termasuk Kertajati, Yogyakarta International Airport, Juanda, Adi Sumarmo, dan Ahmad Yani. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Radang Citra di Fox Night Show.
1: Radio, dan visit www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Station Fox Radio Bandung. Well good. Kalau misalkan di langitnya kota Bandung beberapa hari yang lalu katanya cerah, ini tuh bisa ngelihat beberapa fenomena alam loh teman Fox. Nah kalau misalkan yang Citra lihat hari ini bulan tampak terang, terus di sampingnya tuh ada yang kelap-kelip. Nah mungkin ini adalah planet Mars yang lagi mendekat ke bulan teman Fox. Jadi di bulan September ini ada 9 fenomena nih kurang lebih ya, yang pastinya bisa kamu lihat dengan mata telanjang selama di daerah kamu gak ada polusi cahaya sih ya. Di bulan September kamu bisa lihat galaksi Andromeda. Terus kamu juga bisa ngelihat bulan yang mendekati Mars di sekitar tanggal 6-7 September ini. Terus bulan tuh bakal ketemu sama Jupiter juga setelah ketemu sama Mars. Wow, sama tetangganya ya. Nah kalau misalkan kamu lagi seneng banget ngamatin langit, ini ya waktu terbaik untuk kamu mengamati langit itu di tanggal 11 sampai tanggal 12 September. Tapi kalau misalkan untuk dengerin lagu favorit kamu di Fox Radio Bandung setiap hari teman Fox ya, gak ada waktu liburnya. Tinggal kamu WhatsAppin aja di 08122 4774917, atau bisa juga lewat Instagram kita di @foxradio dan juga VMA. Barengan sama Raden Citra sampai sini dulu teman Fox ya. Nanti besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama di hari Selasa tentunya, dari jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Night Show. Bye bye. Fox Radio Bandung.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite song is playing.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
3: Bahas RUU perampasan aset, Habibur Rahman singgung pemerintahan sebelumnya. Prabowo lebih demokratis. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengingatkan agar RUU perampasan aset nantinya tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau untuk mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu. Dalam rapat Komisi 3 bersama sejumlah advokat, Senin 7 September 2026, Habibur Rahman membandingkan kondisi pemerintahan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini jauh lebih demokratis dan kecenderungan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan dinilainya lebih ringan dibanding pemerintahan sebelumnya. Habibur Rahman juga mengaku pernah berada di posisi oposisi. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat dirinya memahami kekhawatiran ketika hukum digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan. Karena itu, dalam pembahasan RUU perampasan aset, ia menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum di kemudian hari. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Pagi Bandung bareng Awong Irfan dan Disha Ardiwinata.
4: Yo, dan visit www.foxradio.com.